Ananja Fayuna, Tawana Sahara. Ananja Fayuna, Tawana Sahara. Ananja Fayuna, Tawana Sahara. Bekil Perignan.